0: adies najbūt manušā andotrajo, savala korkori vonša naste penensovo na kleperdat radujtolum ako mari pe, de historia čihasajvel, kodisi traindi ande familii, ande arkivi tai ande memoracija, savi vi adies si traindi. Obavuci Robert Horvat penel sarles karomňake papos ingerde.
1: Sì, che sorprendemmo la romnaco papo Chavorosas a Helen andai zala egerseg pe vagonura egerdele giande come a Roma hai but romsas cotesas de penesec e centrali pe codo caso ci dena se romen chetane che cotar jana sa par pe vagonura sasco ando l'engelo ando Auschwitz ai sasca spiravena scarigo ostraco vagando nyamso ando Birkenau vagando Dachau hai cote ande colo centrali hula velas ne cocarig jal cocarig avla pirado hai vo pelna samenge che leskidei vov parno romsas a cimesias pe shavorro a leskide mainti tertinte la itzoha garadasles a e canadicle e shingale penele shavorres che uschav da de arik hatar a ja a palmai vari sarjo pala tutte no e romni janglas tes che pipe andai coma aroma de o rom la cor rom ci janglas come una rugna che baro paposas antal cabuscolas le sviger de ai vimudardeles cote ande vari savolagheri. Abai romnico di Janglaste nasce, l'altar vi mai butte genenza cote andai com aruma. Hai mai butte curde sciavorasas.
0: Dai sciavorasas sopelas, pe?
1: O sciavorro bari, las, puri, las, octovar de stretrine, bershengo sascanagelas, cherica o del.
0: Pen las che sarmesi aspe cote sarsas cote seroias variso.
1: Sar sciavorro seroias pe pal pale, preferi pe codo che perdo vagonasas, a sare guruven, cana kana meken tele pa evagona cadena scena se rom tele ai mare nas cote kana vari co chiker las coroso mangen vone nyamci cote mare nasle va ivensa shudro pa i shore nas pelende ai bugene aba vi cote ande vagonu ramere nas cote pe po alomashika so sas vi cote bugene mule aba che c'ha ci massa kala nazi vura so kerna satunci ma e romen ai jidovon ci dikhe nas mon manushenge me pachav jukelenza cikerdo kodovaj a karsoske ala tonsa solenza kerenas.
0: O manu švitana trainda sperdelo a duitoluma komari pe de saka de hatjarel pe perda lengi duk, taj lengi dar. So von sas te traim perdal. I ironka ci vorbi pa ek historia pa dural, pa avstond, laki historia sas perdal traindi. Savi sas andep hanglo andelako stato, tai sarolas i dar, i duk tai briga.
2: Ja, tačela mas na budu trinde pa memora mas. Kote, rodel ju si tar da same. Kavile amare butu da čuvi da vlenge punre. Lenge šajke se ni ode da gesta i zara.
0: Budžene čikamente penensovo nakle perdal. Opral obud dukalte saros. Pei averik, pale sostar čikamel i dukte del pe perdal penge šavorenge taj unokonge, de sas manuša vete dem perdal taj teseron i kodi duk so von trainde perdal. Taj adies kodola manuš pseron pal pale taj penen, jek si anda kodola i nemet Magdona, konserol pal pale peske romeska mama.
3: Vorža mami bušolas, taj voj sas koteke, taj puri romni penlas. Voi ci sono i janel che sarmene culindas, cotar, gli assunto del sa spasciolate o ci mutarti nella, dedichelas sacco dies che so de gene in ingren, dai penena slenghe o ste naion, dai che sbattile non giare nas ple, dai che temo che nas pelente o gaso, dai che temere nas, dai viscia vorre nudia un cadeche, dai rove nas, o ci commente gente noi un meraba per una si è cave scosso torte vorbina scoteche uge so avla lenza da essere ingrenaste hurzoli nasle rove nasce chitti nas o ci non ci commente noi un ci commente gente coteche ande da ingrenaste circere nasle sassa vole in pusche de nas vaje puškenca mala vena sletele ta koršende crde na sleta kuteš muke nas pelende kod ogazo hat I puri romjuvi onde jas vodine lake jaka. Sar som mešelija sam engo, pa so stekala svoj perdal, hoď srnju, srnju, so hujveli nas, kadal njomci.
0: Jokvari Magdolna taj lakorom, trate nas paše paša je klagro, ka nas sas podrom karingo Dresden. Sar vorbijas i dukta ubihatjari pe dičolas andelake jaka.
3: Penel mangeno dikes, kate mu dare na se rumen, da i židoven. Pena jombari dar, penel voj jas ande. Penel da ho jas penel metu do te dikaso su de žene muline. Penel voj čači pesi tu či jas. De penel voj Dik penel voj soski dar ove lavi kotarta i dar malada sam i de valujaban. Penav so de žene mu dar de kateke joci penav. Viš ovoren, vi romen, viš ovdoven. Onda je devles i ve onav. Butaik či birin asa sang, sarkotar galamtar, butaik či birin dam. Jek haveste palakodot edumate das. Keferi pekodok indin asas, vi vojtaj vime, hogy devlam. Szó de zsénén gotrajoline, hogy szoszki zorsza szandikadal manusa. Szarbirin azt kadott ekeren, hogy kajti manusén gotrajotelen. Mert se zsenav, hogy andikadal szoszki zorsza, vagy csi te zsenav te képzeli, hogy szarbirin azt kadott ekeren, de valójában ági. Nagyon szólon oszkodale manusén kaszmodártének hatéke.
0: O holokauszt per romengerig lungo vreme nász ginadi, nász dikli, szarle zsidovongi. Telejek kidipesz, szóferint esze muszéjemo kerdasz andomalmö, i Alma Jafik Ferhatovics inkrelász peszko vorbi pe, pale romengo samudari pe.
4: Romer och judar är två grupper som blev utsatta för förintelsen. Och detta på rasmässiga grunder för att de är romer och judar. Och det här, det finns forskning som konstaterar att både romer och judar blev utsatta för förintelsepolitiken på grund av sin etnicitet. Så det finns framförallt det finns forskning här i Sverige men också internationellt som då har denna slutsats. Och det finns även en känd forskare vid namnet Ian Hancock som konstaterar detta. Och det här är en forskning som har gjorts och som man inte heller då kan bortse från.